aka cir bun jiwor al biladi sudan tam soro ko tin galanga kom ne jama kam ri jawani kahun bun digi jaman jiwa ka bisa da jaman jiwa.